Ya, dicampur dan karunia aja. Aki hatmi. Arti kerja teh. Kayi icha. Esi jize. It's